0: A ferry with around 130 people on board, traveling from the Indonesian tourist island of Bali, caught fire in waters off Lombok. On Wednesday, August 12th morning, an evacuation of the passengers is underway, officials said. The KM Putri Yasmin ferry was traveling from Padangbai Port in Bali to Lembar Port in Lombok, West Nusa Tenggara, when a fire broke out in the Lombok Strait at 4:39 a.m. on Wednesday. The cause of the fire was not immediately clear.
1: Dan kami menerima laporan tersebut bahwa kapal mengalami kebakaran di sekitar perairan Selat Lombok. Dengan laporan tersebut kami melaksanakan aksi yaitu satu pada 6:30 kami menggerakkan satu buah kapal milik Basarnas seperti 220 menuju ke KKP. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dalam pada TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair untuk sama-sama bergerak menuju ke lokasi kejadian.

0: adalah bahwa kapal mengalami kebakaran di sekitar perairan Selat Lombok. Dengan laporan tersebut kami melaksanakan aksi, yaitu satu, pada 6.30 kami menggerakkan satu buah kapal milik Basarnas seperti 220 menuju ke KKP. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dalam pada TNI Angkatan Laut, Direktorat Pelayar untuk sama-sama bergerak menuju ke lokasi kejadian kapal.
1: The ferry was carrying 114 passengers and 17 crew members based on the manifest, a port official said. More than 200 rescue personnel were deployed for the evacuation to evacuate all passengers.